Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mengisi kekosongan yang sejatinya pada sore hari ini atau petang kali ini, dars disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Abu Abdillah Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala. Namun karena beliau uzur, demikian pula Ustadzuna Ustadz Abu Amr yang biasa menggantikan beliau juga sedang uzur, maka kita memanfaatkan waktu di petang kali ini untuk istifadah bersama-sama kita membaca dan mengambil faidah dari kitab yang merupakan bulghah, bekal bagi para thullabul ilm fi sayrihi li talabi al-wahyi, di dalam perjalanannya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang ana pegang saat ini adalah kitab Hilyah Naam Talibul Ilm atau Hilyatu Talibi al-Ilmi. Penulisnya adalah Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Yang kemudian kitab ini disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaihi. Sebenarnya kitab ini cukup panjang dan tebal. Namun di sini kita ingin mengambil penjelasan beliau pada pasal yang ketiga. Harapannya kita semuanya bisa mendapatkan berkah ilmu barakallahu fikum dengan mempelajari adab-adab dalam talabul ilmi. Walaupun tentunya kita sadari bersama bahwasannya adab yang pertama dan terutama ialah adab seorang talib barakallahu fikum kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Quran, kepada firman Allah Jalla wa'ala, dan kepada wahyu. Dan wahyu itulah yang kita tuntut, wahyu itulah yang kita ambil, wahyu itulah yang kita pelajari bersama. Nah, walaupun di sini dalam kitab Hilyah pasal pertama adalah berisi adab talib, adabu at-talibi fi nafsihi, adab seorang talibul ilm pada diri pribadinya. Namun di sini kita ingin membaca, mengambil atau mencuplik pasal ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk yang pertama mengamalkannya, dan kemudian juga taufik untuk kita bisa menyelesaikan pasal ini dengan purna dan pemahaman yang benar. Pasal yang ketiga itu ialah adabut talibi ma'a syaikhihi. Adab seorang pelajar, seorang talib al-ilm terhadap syaikh, terhadap guru atau ustadznya. Nah, maka yang pertama kali dibahas di dalam pasal ketiga ini, ri'ayatu hurmati asy-syaikh. Harus perhatian terhadap kehormatan dan kedudukan gurunya, syekhnya. Mungkin perlu kita ingat-ingat bersama.

0: ayuhat talabah, bagaimana dahulu salaf itu memperingatkan kepada kita semuanya sebelum beliau-beliaunya barakallahu fikum terjun mempelajari fununul ilm, mempelajari tentang bidang-bidang studi ilmu sebelum belajar akidah, belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir dan funun al-ilm yang lainnya. Mereka semuanya mengawali pembelajarannya mereka terhadap adab, belajar ilmu adab. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka belajar adab itu bukan dalam jangka waktu yang pendek, tapi mempelajari adab dalam jangka waktu yang cukup panjang sekali. Nah, bahkan sampai pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, salah seorang thalibul ilm itu belajar adab itu sampai belasan tahun lamanya. Artinya seorang thalibul ilm, agar ilmu yang nyampe kepada dia itu menjadi ilmu yang bermanfaat, maka dia harus menghiasi dirinya dengan al-adab, dengan sekian adab-adab yang harus ada pada diri dia, yang dia harus menghiasi diri dengannya, agar ilmu itu nyampe kepada dia bukan sebatas maklumat, bukan sebatas ma'rifat, pengetahuan belaka yang masuk dalam benaknya, masuk dalam otaknya, tapi gak membekas di hati. Ilmu yang gak membekas di hati ini kita sangat-sangat khawatir ya. Ilmu yang tidak menyentuh hati itu kita sangat-sangat khawatir. Masuk dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang menggambarkan tentang kriteria atau menggambarkan tentang sifat-sifat kaum khawarij, di mana mereka dikabarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang pandai, piawai di dalam baca Al-Qur'an, yaqra'unal Qur'an. Pandai menghafal Al-Qur'an. Tapi kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, la yujawizu hanajirahum. Tetapi ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka baca itu tidak melewati jakun-jakun mereka, melewati apa? Tenggorokan mereka. Alias maksudnya dijelaskan oleh para ulama, ilmu itu enggak masuk di hati. Enggak menyentuh hati mereka. Sehingga ilmu itu hanya sekedar lewat begitu saja. Tidak melunakkan hati mereka. Makanya mereka itu orang-orang khawarij. Walaupun orang yang pandai, piawai baca Al-Qur'an, tetapi hati-hati mereka bukan hati-hati yang lembut. Hati yang sudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, hati yang sudah diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala, diingatkan dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah hati yang akan melunak. Berarti hati itu mengambil manfaat dari ayat-ayat yang dibacakan kepada dia. Tapi orang-orang khawarij enggak. Pandai baca Al-Quran tapi hatinya tetap keras. Hatinya tetap membatu. Bahkan sampai mereka pada tingkatan berani mengkafirkan ulama'ul ummah. Ulama umat ini yaitu para as-sahabah. Sampai pernah disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma datang dengan izin dari Ali bin Abi Thalib sebagai amir khalifah ketika itu, yang karena kekhawatirannya Khalifatu Ar-Rashid Ali bin Abi Thalib merasa terpaksa memberikan izin kepada Abdullah ibnu Abbas untuk bertemu, kontak langsung, diskusi dengan orang-orang khawarij. Ya, sebenarnya gak diizinkan oleh beliau. Kenapa? Takut, khawatir. Kalau yang mati seorang muslim biasa itu sudah besar, tapi kalau yang mati adalah alimin ulama il ummah, akan membawa dampak yang sangat sangat sangat sangat besar. Tapi Abdullah bin Abbas menenangkan Ali bin Abi Thalib, akhirnya dikasih izin. Diberi izin. Ya. Hingga pada akhirnya Abdullah bin Abbas menggunakan hullatun min hulalil Yaman, jubah yang indah, yang bagus, yang diperoleh dari Yaman. Sengaja datang menggunakan pakaian yang indah. Kemudian mendatangi kemnya mereka di wilayah Harura, seraya menyampaikan tahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu apa balasan mereka? Balasan mereka adalah marhaban bika ya ibn ammi Rasulillah. Marhaban bika, selamat datang bagimu wahai anak paman Rasulullah, wahai sepupu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa kok enggak dijawab dengan waalaikumussalam? Karena orang-orang Khawarij meyakini Abdullah ibn Abbas telah kafir, keluar dari Islam, sehingga salamnya enggak dijawab. Ya, hukumnya menjawab salam apa sih? Wajib kan? Hukum menjawab salam itu wajib. Tetapi bagi orang-orang Khawarij ketika itu, Al-Haruriyun, berkeyakinan, meyakini barakallahu fikum tentang kafirnya Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lainnya. Ma'kul hadha ya ikhwah. Masuk akal kira-kira yang seperti ini. Ahli, pandai, baca Al-Quran. Mungkin sebagian di antara mereka Abdurrahman bin Muljam sebagai muallimul Quran. Diminta oleh diminta oleh Amr ibn al-As ketika itu menjadi amir di Mesir. Diminta ini Abdurrahman ibn Muljam, bukan orang biasa. Abdurrahman bin Muljam bukan orang biasa. Ya, tapi seorang hafizul Quran. Zaman dahulu hafizul Quran dulu dengan sekarang beda. Enggak sama. Kalau hafizul Quran dahulu itu menguasai apa? Menguasai membaca Al-Qur'an, menghafalkan ayatnya dan juga pengamalannya. Itu bedanya dulu dengan sekarang. Barakallahu fikum. Kemudian ya, Umar ibn Khattab minta kepada Amr ibn As untuk apa? Untuk menjaga si Abdurrahman bin Muljam ini tadi. Dijaga karena dia sebagai muallimul Quran, dibutuhkan umat sebenarnya di Madinah. Tapi untuk memenuhi kebutuhan di Mesir, dikirimlah Abdurrahman bin Muljam di Mesir. Seperti ini loh kondisi orangnya itu. Ya, seperti ini keadaan Qatilu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai dinobatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sabda beliau, asykal awwalin akhirin naqah. Ini Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan hadis ini kepada Ali bin Abi Thalib, asykal awwalin akhirin naqah. Wahai Ali bin Abi Thalib, orang yang paling celaka di masa dahulu adalah orang yang menyembelih untanya Allah Subhanahu wa taala dari kaumnya Nabi Saleh. Wa ashkal awwali wa ashkal akhirin alladhi yat'anuka ya Ali. Orang yang paling celaka di kalangan umat ini adalah orang yang menikammu wahai Ali. Persis ini telunjuknya beliau ini mengarah ke pelipis beliau yang ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Ditikam oleh pisau yang sudah direndam dalam racun selama satu bulan. Ini kondisi hafidhul Quran, qatilus sahabah. Seperti tadi, apa kata beliau alaihi salatu wassalam, yakra'unal Quran la yujawizu hanajirahu. Pandai baca Al-Quran, hafidhul Quran, muallimul Quran, la yujawizu hanajirahum. Tapi ayat-ayat Al-Quran itu tidak menyentuh ke dalam relung hatinya. Artinya selama ini Al-Quran itu kemana? Layan fa, gak bermanfaat. Sampai menjerumuskan ia ke dalam penyimpangan dan dalam kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang menyatakan aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Ya, kaum munafikin dari kalangan umatku yang terbanyak adalah qurra'uha. Para penghafalnya. Ini bukan terus kemudian mendorong kita semuanya yang belum selesai hafal Al-Qur'an untuk gak mau selesai hafal Al-Qur'an, takut terancam dengan hadis ini. Enggak. Bukan. Bukan itu maksudnya. Tapi jangan sampai kita sebagai orang-orang yang belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an seperti kondisinya orang-orang Khawarij. Ayat-ayat itu enggak menyentuh hatinya. Enggak memberikan dampak positif di hatinya. Tidak apa, tidak melunakkan hatinya. Ayat-ayat Al-Qur'an itu semakin bertambah hafalnya, tambah semakin keras. Nas'alullah assalamatu wal afiyah. Semakin bertambah hafalan Al-Qur'an semakin angkuh. Semakin bertambah hafalan Al-Qur'an semakin congkak. Semakin bertambah hafalan Al-Qur'annya semakin apa? Merendahkan orang lain, bahkan sampai merendahkan naudzubillah gurunya sendiri. Merendahkan syekhnya sendiri. Ingat ya ikhwah, ilmu tajwid. Ilmu apa tajwid itu? Memperbagus dan memperindah bacaan Al-Quran kan? Naam. Insya Allah kita semuanya sudah pernah mempelajari ilmu tajwid tersebut. Dari mana? Sebagian kita kalau mau ditanya itu sudah belajar sejak dari TA. Insya Allah. Sejak dari TK-nya sudah belajar. Sejak dari MTP-nya juga sudah dibimbing, dididik, diarahkan oleh ustadz-ustadznya. Ustadz-ustadz tersebut ya justru jelas punya hutang jasa kepada kita. Mungkin bisa jadi punya hutang kebaikan kepada kita itu per huruf. Setiap huruf yang diajarkan kepada kita itu adalah kebaikan. Karena ilmu tilawah itu tidak direkayasa sendiri. Ilmu tilawah, ilmu baca Al-Quran itu ayyuhat talabah azzani Allah wa iyyakum jami'an. Itu adalah ilmu tilawah yang diwarisi ya dari para ulama terus menerus sampai generasi para sahabat. Karena ilmu Al-Quran itu turun dengan mujawadah. Turun mujawadah barakallahu fikum. Tidak hanya kepada enam. Demikian yang didengarkan oleh Nabi SAW dari Jibril. Dari Jibril demikian yang ia dengarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmu bacaan Al-Quran itu memang sudah teriwayatkan. Dari Allah Jalla wa'ala kepada Jibril. Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kepada para as-sahabah. Terus turun-temurun sampai kepada kita semuanya. Dan dipelajari oleh kita. Yang sudah diajarkan oleh ustadz-ustadz kita dulu fi awwali talab, di masa pertama awal-awal kita talabul ilmi, di masa pertama kita belajar ilmu agama Allah, belajar baca Al-Qur'an. Sehingga jangan disepelekan ya ikhwah, walaupun hanya sekedar mudaris TA, hanya gurunya ustadznya TA, ustadznya MTP, jangan dianggap sepele itu. Ustadz-ustadznya kita dulu ketika kita masih kecil, ya masih balita umur 4, 5, 6 tahun, MTP 7 sampai sekian tahun, jangan dianggap kecil itu, besar ya ikhwah. Baik. Riayatu hurmati syaikh. Ya, pasal ketiga, adabut talib ma'a syaikhihi. Pertama kali di awal di sini riayatu hurmati syaikh, memperhatikan kedudukan serta kehormatan gurunya. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, bima annal ilma rahimahullah, bima anna ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub. Karena ilmu itu tidak diambil dan ditimba langsung dari kitab. Ada enggak kira-kira seorang thalibul ilm belajar ilmu pertama kali, belum punya bekal ilmu apapun, wala nahwu wala lughatul arabiyyah wala tajwid wala isy. Wala isy. Enggak punya bekal apapun, langsung bisa baca kitab? Mungkin? Ajibu ayat talabah. Mungkin kira-kira? Enggak mungkin lah. Ini disebutkan. Karena ilmu itu ibtidaan, di awal masa talab tidak mungkin langsung diambil dari kitab. Butuh sama siapa? Guru, syekh. Balla budda min syekhin tutqinu alaihi mafatih at-talab. Bahkan harus belajar kepada syekh yang memantapkan dan memberikan kepada dia mafatih at-talab, kunci-kunci dalam talabul ilmi. Ini diungkap apa besarnya jasa guru-guru kita. Lita'mana minal itsari waz-zalal, agar ia terbentengi, merasa aman dari yang namanya al-itsar, ketersandungan dan ketergelinciran. Supaya aman, dijaga. Fa'alaika idzan bit-tahalli bi ri'ayati hurmatih. Maka wajib bagimu ayat talib untuk menghiasi diri dengan memperhatikan kehormatannya. Fa inna dzalika unwanun najahi wal falah wat tahsil wat tawfiq. Karena tindakan tersebut apa tadi? Ri'ayatu hurmati syekh. Memperhatikan baik-baik kehormatan gurunya itu merupakan tanda-tanda an-najah, tanda-tanda kesuksesan, tanda-tanda al-falah, tanda-tanda keberhasilan. Wat tahsil, tanda-tanda kalau kamu ini sudah memperoleh ilmu. Wat taufiq, engkau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatian dengan apa? Kedudukan gurunya. Fal yakun syaikhuka mahalla ijlalin minka wa ikramin wa taqdirin wa talattufin. Maka hendaknya gurumu tersebut engkau jadikan sebagai tempat kau memberikan ijlal, kau memberikan pemuliaan, wa ikram, penghormatan, wa takdir, ya, semakna penghormatan, wa talattuf, adab yang penuh kelemah lembutan. Ini adab thalabul ilmi yang dahulu oleh para ulama mereka pelajari, mereka dikasih oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya, adab dulu. Bertahun-tahun lamanya belajar adab terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita ini khawatir, ayat talabah. Kita ini khawatir tertimpa penyakit yang dikenal dengan istilah Abu Syibrin. Tahu Abu Syibrin ya? Ya, kamu yuqal sebagaimana disebutkan, dikatakan oleh para ulama terdahulu, al ilmu salah satu asybar, ilmu itu ada tiga jengkal. Ya, ilmu itu ada tiga jengkal. Seorang talib idza dakhala fi syibril awal takabbar. Seorang talib itu ketika dia masuk ke syibril awal, ke dalam jengkal yang pertama, merasa diri seperti Syekhul Islam. Ya, belajar 1, 2, 3 kitab, ustadznya direndahkan. Syekhnya apa? Tidak dihormati lagi. Ustadznya yang selama ini membimbing, membina, memfasilitasi, Ya. Diangkat ya sama ustadznya itu, diangkat tinggi-tinggi sampai berhasil dia diorangkan oleh orang lain. Disebut oleh orang lain sebagai ustadz. Diangkat sebagai guru oleh orang lain. Diberi majal. Diberi tempat. Diberi posisi. Siapa yang ngasih? Gurunya. Syekhnya, ustadznya. Muslimin tanya kepada siapa? Kepada ustadznya. Iya.
1: Ustadz, kami mohon Ustadz, barangkali boleh minta apa? Minta waktu untuk kalimah-kalimah cain. Ya. Untuk beri tausiah. Yakni kalimah-kalimah cain. Satu, dua patah kata, dua kalimat. Yakni artinya tausiah. Setengah jam, 45 menit. Fadhol Ustadz, ikhwah berharap kepingin untuk apa?
0: Nah, sang ustadz meminta fulan, merekomendasikan fulan, fadhol ya akhi, antum ini ikhwah minta antum yang memberikan kajian. Ya, fadhol, dikasih posisi. Ya, diberi posisi.
1: Allahul musta'an wal haula wala quwata illa billah. La yuqaddiru syaikha. Tidak terus kemudian menjaga kehormatan ustadz atau syekhnya saat ini. Fallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Kalau talibul ilm masuk ke dalam jengkal pertama, takabbar. Ibirnya minta ampun, sombong. Merasa dirinya apa? Ilmunya sudah mumpuni melebihi ustadznya. Kabar. Ini penyakit. Ya, sampai para ulama memberikan nasihat, fala takun Abu Syibrin. Jangan sampai menjadi talib yang punya penyakit Abu Syibr. Apanya jengkal ini tadi. Jengkal pertama, jengkal kedua, jengkal ketiga.
0: Idza dakhala fi syibri tsani tawadha'. Ya. Ketika ia sudah mulai bertambah kadar keilmuannya, sudah mulai banyak maklumatnya, baru dia paham. Kemudian apa? Punya sikap tawadhu. Iya ya, ilmu ini luas. Ilmu ini luas. Idza dakhala fi syibri tsalits, ketika masuk ke dalam jengkal yang ketiga, yash'ur annahu jahil. Ya. Yash'ur annahu la ya'lam. Baru menyadari kalau dia itu jahil. Ya, kapan? Kalau memang ilmunya sudah mulai banyak. Biasa pemula, antum kau tahu kan? Anak-anak yang baru belajar karate itu baru sabuk apa terus kemudian mau nantang-nantang. Iya. Mau nantang-nantang.

khair insyaallah. Mudah-mudahan jawabannya bisa disampaikan pada kesempatan yang lain. Nah, lanjut ya. Afwan. Fakhudh bimajami'il adab ma'a syaikhika fi julusika ma'ah. Maka terapkan ya sekian adab yang lengkap bersama ketika engkau bersama dengan syekhmu, ketika engkau sedang jalsah dengannya, ketika engkau sedang apa? Sedang berada di hadapannya, jalsah menimba ilmu. Wa tahadduts ilaihi, dan ketika engkau sedang berbincang dengannya. Wa husni as-su'al wal istima'. Wa husni as-su'al wal istima', dan beradab di dalam mendengarkan yang baik dan juga di dalam bertanya. Bertanya itu juga ada caranya, juga ada adabnya. Wa husnil adabi fi tasaffuhil kitabi amamahu wa ma'al kitab. Dan beradab yang baik ketika membuka lembaran kitab. Ini sampai ada riwayat dahulu itu, ya. Kalau di majelisnya Al-Imam Malik, para thalabah itu, jadi yang menghadiri majelisnya Malik bin Anas itu bukan hanya seorang para pelajar-pelajar, enggak, tapi ada masyayikh. Ya. Lihaibatihi, karena kewibawaannya beliau yang sangat-sangat tinggi dan besar. Buka itu sampai apa? Pelan-pelan. Takut terdengar suaranya. Suaranya kertas ini buka ini, khawatir mengganggu beliau. Jadi dibuka pelan-pelan. Menunjukkan adab yang mulia dari mereka. Dan beradab terhadap kitab juga. Ya, beradab terhadap apa? Kitab. Ingat ya ikhwah, a'immah para ulama itu mengumpulkan ini semuanya itu puluhan dan belasan tahun. Belasan tahun dan bahkan puluhan tahun. Gak mungkin terus kemudian mereka fi awwalit thalab bisa nulis seperti ini. Mush mungkin. Antum sudah. Siapa yang bisa menulis seperti ini? Mungkin? Gak mungkin. Jadi satu kitab ini diusahakan oleh mereka, ditulis oleh mereka, itu melalui proses yang sangat-sangat panjang ya ikhwah. Ya, ketika sudah jadi, hormati hasil karya mereka. Hormati hasil karya mereka. Beberapa di antara mereka itu sampai apa? Sampai belajar kesana kemari, kehabisan bekal. Kesana kemari sampai kencing-kencing darah. Kesana kemari sampai kelaparan, pingsan. Kita semuanya tinggal mendapatkan hasilnya seperti ini dengan enaknya. Tinggal keluar uang kepeng berapa begitu. Ya. Tinggal keluar uang 80 ribu, 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu atau mungkin taruh 1 juta sudah. Dibandingkan dengan perjalanan berapa Fathul Bari? Berapa tahun ditulis? 18 tahun ditulis ya ikhwah. Gak bisa ditukar dengan 1.800.000 atau 2 juta atau 3 juta, gak bisa. Pengorbanan Al-Imamul Bukhari, pengorbanan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, gak bisa ditakar dengan uang zaman sekarang, gak bisa. Ya. Makanya orang-orang yang bisa menghormati ilmunya para ulama adalah dhawu. Orang-orang yang berilmu juga ngerti kadar ilmu, mengerti susah payahnya thalabul ilmi, ngerti mereka. Baru bisa ijlal terhadap karya-karya mereka. Tapi mohon dicek ya. Mohon dicek nanti. Ada keterangan anak pernah mendapati Syekh Mukbil itu paling tidak suka kalau melihat thalib naruh ngasih tanda baca itu pena seperti ini. Gini. Rusak ya ikhwah. Ngerusak kitab. Ya. Kenapa? Ini dikumpulkan. Ya, dikumpulkan hasil kerja keras bertahun-tahun lamanya, belasan tahun.
Thalabul ilmi untuk bisa mengumpulkan ilmu sebanyak ini butuh waktu puluhan tahun. Ya. Belum lagi syekh sebagai seorang alim, belum lagi syekh sebagai seorang murabbi, sebagai seorang mudir di ma'ahadnya, belum lagi syekh sebagai mustasyar, orang yang dijadikan tempat musyawarah oleh pemerintah di Saudi ketika itu. Sibuk waktunya, tapi masih bisa terkumpul. Perjuangan ya ikhwah. Kitab itu hasil kerja keras penulisnya. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap enteng. Kita sampai gak habis pikir, kok ada seorang thalib enteng sekali kitabnya itu sobek, enteng sekali kitabnya itu terus kemudian terbuang, taruh tempat sampah. Isyada. Apa ini? Penghormat terhadap wahyu Allah yang mana seperti ini pernah diajar oleh para ulama? Ya, tidak ada yang menghormati ilmu illa zawu. Tidak ada yang bisa menghormati ilmu ini kecuali orang-orang yang memang sudah mengenyam ilmu, mengenyam susah payahnya thalabul ilmi.

خير إن شاء الله. اصبر يا أخوة. وترك التطاول والممارة أمامه dan meninggalkan tindakan semena-mena sampai au wal mumarah dan mengajak debat diskusi. Nah, jangan memposisikan kalau mau diskusi sama ustaz seperti antum memposisikan diri antum dengan teman, jangan. Tapi posisikan antum sebagai seorang anak kepada ayahnya yang memberikan ijlal, penghormatan. Wa'adamu at-taqaddumi alaihi bikalamin, dan bersikap melampaui, mendahului sang ustaz dengan pembicaraan, mendahului bicara, sabar. Au masirin, au mendahului dia dalam berjalan misalnya, au iktharil kalami indah, atau banyak ngomong di hadapan dia, banyak bicara. Au mudakhalatihi fi hadithihi wa darsihi bikalamin minka, atau ikut-ikutan ngomong di dalam membicarakan dan membahas di dalam darasnya dengan ucapan darimu. Uskut ya akhi. Ustaz lagi menjelaskan, uskut, jangan banyak omong. Ingat ya ikhwah, kita memuliakan seorang syekh, memuliakan seorang alim bukan semata-mata memuliakan fisik orangnya, enggak, tetapi memuliakan ilmu yang Allah berikan kepada beliau, memuliakan wahyu Allah yang Allah berikan kepada beliau, bukan semata-mata fisiknya, enggak. Tawadhu kepada syekh itu memuliakan apa? Memuliakan wahyu Allah yang ada pada diri beliau. Nah, awil ilhah alaihi fi jawab, atau memaksa beliau untuk menjawab pertanyaan. Mutajanniban al-ikthar minas sual, serta diantara bentuk

wala siyama ma'a syuhudil mala', terlebih lagi kalau sudah disaksikan oleh banyak orang. Fa inna hadza yujibu laka al-ghurur, maka yang seperti ini pasti akan menimbulkan hurur, tertipu dengan dirimu sendiri, sombong, walahul malal, dan akan memunculkan kebosanan pada diri beliau. Karena sudah masuk waktu isya, maka kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.